0: Sunya shat simritavit.
1: Nanak bhagata sadavagas.
0: Sunya dupap gana.
1: Sunya satsantok gyan.
0: Sunya atsat kaishnan.
1: Sunya parpapa vemana.
0: Sunya lage sahishtyan.
1: Nanak bhagata sadavagas.
0: Sunya dupap gana.
1: Sunya saragana kekaha.
0: Sunya shepil padishao.
1: Sunya ande paveraho.
0: Sunya hato veaskao.
1: Nanak bhagata sadavagas.
0: Sunya dupap gana.
1: Mane ki kata kahi na jaye.
0: Jeko kahe kache pashatai.
1: Kagara kalam nalignahar.
0: Mane kavakaram vichar.
1: Asanam narinjana hoy.
0: Jeko manjane mankoy.
1: Mane sudhave manbud.
0: Mane sagavanaragi sud.
1: Mane mocho.

0: karjas ka santas ir antara vesena lage jam pira ape saiba ap vajir nanak seva sada har guni gahir
1: vaigriji kakasa
0: vaigriji fate gauri vareri third channel of truth.